0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Pro 2 lewat Gea Indrawari 1000 kali ya. Tata mau nanya nih, kamu biasanya mengandalkan kopi buat ngusir kantuk atau ada yang lain? Ada yang lain gak tuh? Ternyata teman Pro 2 ada beberapa pilihan minuman lain yang bisa kamu coba. Yang pertama ini favorit aku ya, adalah matcha teman Pro 2. Ini mengandung kafein dan leteaninnya, ini bisa membantu menjaga kewaspadaan kamu. Ada juga coklat hitam hangat, ini mengandung teboromin ya teman Pro 2, atau lemon dan jahe, ini juga bisa. Dengan sensasi seger ya, pasti kita ngejreng gitu kan. Tapi jangan lupa air putih juga, ini penting banget karena rasa lelah dan sulit fokus bisa muncul saat tubuh kekurangan cairan.

0: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Agustusan gak melulu soal lomba 17-an nih ya. Karena misalnya kamu nonton bareng film perjuangan juga bisa jadi cara seru buat mengisi momen kemerdekaan. Misalnya ada film Bumi Manusia yang mengangkat kisah ketidakadilan di masa kolonial. Film Jenderal Sudirman dengan perjuangan gerilyanya, ini keren banget juga ya. Sampai Kadet 1947 yang menceritakan keberanian para pemuda. Nah, selain menghibur, film sejarah juga bisa jadi ruang buat mengingat kembali perjuangan para pahlawan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produever. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.

Teman Pro 2, ternyata menjaga kolesterol nggak cuman menghindari makanan berlemak loh. Karena ada beberapa makanan yang bisa membantu mendukung kadar kolesterol tetap sehat, seperti okra dan barley yang kaya serat banget ya, kayak serat laut. Kemudian tempe ini sebagai olahan kedelai, sampai terong ungu yang mengandung serat juga. Ada juga psyllium yang dikenal sebagai sumber serat larut. Tapi ingat teman Pro 2, makanan ini bukan pengganti pengobatan ya. Misalnya kamu emang punya kolesterol yang tinggi, ini lebih baik kamu konsultasikan kondisi kesehatan dengan tenaga medis.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

orang tua nih, memilih susu bayi itu nggak harus soal merek atau harga yang paling mahal ya. Yang paling penting adalah sesuai usia, kebutuhan nutrisinya, kondisi kesehatan, dan kemungkinan alergi si kecil. Nah, ASI tetap menjadi sumber nutrisi utama ya teman Pro 2 yang udah menjadi mom ya, atau new mom nih, bisa banget nih. Ini di awal kehidupan direkomendasikan banget untuk ASI. Jadi kalau bayi membutuhkan susu tambahan atau pengganti, sebaiknya pilihan produknya dikonsultasikan dengan DSA atau tenaga kesehatan lainnya. Dan jangan lupa bersihkan botol, dan cara penyajiannya juga penting banget untuk keamanan asupan bayi.

0: Masih baru pagi hari ini karena menyangkut soal kebakaran ya yang ada di Kota Bengkulu, dan teman Pro 2 kita sudah terhubung langsung bersama reporter kita Zilpiani. Halo Mbak Zilpi.
1: Halo ya.
0: Oke, sekarang bagaimana kondisi kebakarannya rekan reporter Zilpi?
1: Ya pendengar, kebakaran terjadi pada sebuah rumah tinggal di kawasan pemukiman Jalan Veteran RT7 RW03 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Rata Agung, Kota Bengkulu pada Senin pagi ini, 10 Agustus 2026. Dan rumah yang terbakar diketahui milik warga bernama Redo Amza. Adapun peristiwa dilaporkan terjadinya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan mengundang perhatian warga sekitar yang berada di lokasi. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk penanganan kobaran api agar tidak meluas di bangunan lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi untuk pengerahan armada tersebut dilakukan mengingat lokasi kebakaran berada di kawasan pemukiman yang terdapat rumah-rumah warga di sekitarnya. Ketua RT setempat, Agus Tamar, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut dan menurutnya, kebakaran tersebut terjadi pada rumah Redo Amza yang berada di lingkungan RT7 RW4 Kelurahan Nusa Indah. Dan warga sekitar turut membantu mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kejadian, sementara proses pemadaman berlangsung. Dan kehadiran warga juga membantu memberikan ruang bagi petugas agar dapat bekerja dengan lebih leluasa dalam untuk mengendalikan api. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait. Begitu pula dengan jumlah kerugian maupun kemungkinan adanya korban dalam peristiwa tersebut masih dalam pendataan. Demikian, Zilpiani melaporkan.
0: Oke, Zilpiani, apakah ada korban jiwa sampai saat ini?
1: Sampai saat ini belum ada korban jiwa dan pemadaman masih terus dilakukan.
0: Oke, untuk api yang dipadamkan saat ini apakah masih berkobar atau bagaimana?
1: Untuk saat ini sudah dalam kondisi padam dan beberapa tempat masih ada.
0: Oke, teman Pro 2, kita bakal memantau lagi informasi lebih lanjut bersama rekan reporternya nanti, dan semoga yang kebakaran hari ini cepat dipadamkan dan tidak ada korban jiwa. Amin, amin, amin.

02 BPS Provinsi Bengkulu terus melakukan pendataan sensus ekonomi dan kali ini bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Dan pendataan ini penting untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi yang akurat yang nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan pastinya ya teman Pro 2. Dan BPS juga mengajak masyarakat memberikan data yang benar dan valid. Jadi kalau ada BPS nanya, gaji kamu berapa? Kamu punya harta apa aja? Gas kamu pakai yang melon atau yang pink? Itu dijawab dengan akurat teman Pro 2 ya. Jangan ngaku-ngaku, jangan juga yang merendah banget, karena itu penting. So, jangan takut buat jujur sama BPS.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya. Aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
5: I was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up within her.

Teman Pro 2, kalau biasanya durian cuma dimakan langsung, ternyata buah yang satu ini diubah jadi makanan tuh banyak banget, teman Pro 2. Ada tempoyak, ini kayaknya kamu pasti tahu nggak sih? Ada tempoyak ya, yang biasanya tuh dimasak bareng udang, bareng petai, ya ampun. Lalu bisa juga yang manis-manis, kamu bisa beralih ke pancake durian, teman Pro 2. Atau bisa bolu, brownies, puding, sampai es durian dan smoothie durian. Wow, jadi pengen ya. Nah, buat pencinta makanan tradisional, ada juga ketan durian yang dibikin tuh pakai santan, terus pakai gula merah.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ternyata di dunia entertainment, make up itu bukan cuman soal tampil lebih kece aja, tapi juga bagian dari kebutuhan produksi Teman Pro 2. Untuk pemotretan, fashion show, panggung, sampai video, tata rias ini perlu disesuaikan dengan konsep, kostum kamu, pencahayaan, karakter yang ingin ditampilkan. Makeup artis juga ya, ini MUA ini punya peran penting banget supaya hasilnya tetap sesuai kebutuhan kamera. Tapi buat anak dan remaja, penggunaan makeup itu baiknya ya normal-normalnya aja ya, wajar-wajar sewajarnya manusia biasa aja Teman Pro 2, karena mengutamakan kesehatan serta kenyamanan kulit. Karena pada akhirnya makeup itu pelengkap ya, kemampuan sikap profesional dan karakter tetap

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Teman Pro2, pernah gak sih kamu merasa lebih sensitif atau gampang emosian ketika lagi ngerasa kesepian? Nah, ternyata teman Pro2, rasa kesepian memang bisa mempengaruhi kondisi emosional seseorang ya. Jadi ketika kita merasa kurang connection, kurang terhubung dengan orang lain, kita tuh bisa jadi lebih mudah merasa sedih, cemas, atau bahkan cepat tersinggung, teman Pro2. Nah, karena itu, jangan pernah ragu untuk ngobrol dengan orang yang kamu percaya, atau kamu bisa ikut kegiatan yang kamu suka, atau sekedar keluar rumah dan berinteraksi. Kadang koneksi kecil dengan orang lain itu bisa bikin suasana hati kamu jadi lebih baik. Nah, itu dia ya, akhir dari perjumpaan kita di Spada pada hari ini. Semoga kita yang happy-happy aja nih ya, tidak merasa kesepian walaupun kita sendirian, teman Pro2. Wah, bisa jadi kata-kata tuh ya. Oke, teman Pro2, tetap pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini bakal ditemenin sama Dika di Santai Siang. Tetap pamit, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Jadi ini dia tempat buat kalian yang mau ikutan request lagu, plus juga mau titip salam mungkin buat orang-orang terdekat ya. Selamat siang untuk semuanya. Kita live di 105,1 FM di frekuensi yang bisa kalian dengarkan di radio kesayangan kalian, atau kalian dengerin di perangkat digital seperti di RRI Digital. Kalian juga bisa menyaksikan tayangan live kami di aplikasi TikTok ya. Kita lagi live di TikTok juga. Hai buat warga-warga TikTok yang lagi dengerin Pro 2 Bengkulu di siang ini. Satu lagu dari Raim Laude lewat Ikro untuk ngebuka kebersamaan di siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Samuel Cipta, Jagat Rasa. Itu tuh lagu enak banget ya dari Samuel Cipta. Beatnya gitu, dengerin siang-siang gini tuh kayak kita merasa jadi happy gitu ya. Nah buat kalian semua, buat kamu-kamu yang baru aja dengerin Pro 2, khususnya buat yang lagi dengerin di 105,1 FM, terus juga buat teman-teman yang lagi nge-view kita di TikTok, hai semuanya, selamat siang. Kalau kalian mau request lagu kalian di Pro 2 Hitlist siang ini, kalian bisa gabung di WA 0811 7322330, atau kalian juga bisa spam chat di live TikTok kita. Gampang banget, tinggalkan sebutin nama penyanyinya plus judul lagunya, nanti kita bakal puterin ya. Dan ya udah, sesuai requestan, ada yang mau dengerin Curtis Joyride, kita spesialin aja tadi buat siapa tuh, mulet girls, kenapa cewek mulet, ya udahlah kita dengerin aja.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Ya tadi ada Gia Indrawari ya, 1000 kali. Tadi yang udah direkam sama teman kita yang ada di TikTok ya, Dewi Sandra Juta katanya thank you bang, suka banget sama lagu ini. Buat Mulet Girl katanya dia mau salam buat relawanku Kak Lesti, Asep sama Fadli. Oke, selamat siang buat semuanya. Buat kalian yang mau ikutan request bisa banget ya, gabung aja lewat nomor WA di 0811 7322330 ya. Kita sampai jam 12 siang, kita bacain dulu WA-WA yang masuk banyak banget ya. Halo Kak, katanya mau dengerin lagunya Selena Grace, tadi udah dikaputerin. Terus ada juga yang mau dengerin lagunya masih Selena Grace juga. Salam buat kakak penyiar Semangat Aja dari Firly. Terus ada Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagu Sabrina Leanor yang baru selesai, berjudul Selesai. Sabrina Leanor yang ada di playlist kita mau masukin Haha nih. Gimana dong? Apakah kamu mau kita tukar aja Sabrina Leanor yang Haha, atau mau tetap yang baru? Atau mau yang apa tadi? Yang berjudul Selesai. Yang Selesai ya? Oke deh. Kita ganti aja nih yang Selesai. Jadi buat teman-teman silakan ya. Selamat siang.

Kalau lagi open request jadwal pop Indonesia, aku izin request lagunya Sabrina Leanor. Udah juga sama gitu ya. Assalamualaikum, kak, mau request izin boleh nggak? Kalau mau request langsung aja ya, nggak usah izin-izin, langsung aja. Udah pasti kalau jam request itu tuh udah boleh pasti izin ya. Ya udah, berhubung lagi banyak nih yang mau dengerin Sabrina Leanor yang selesai, kita langsung aja puterin ya. Ada Sabrina Leanor, selesai.

Tawa Prodo ada padi loh ternyata cinta ya. Itu, aduh, enak banget ya. Lagu padi terbaik sih. Dan gak berasa juga kita udah di jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Hai buat kalian semua yang kebetulan lagi dengerin kita di TikTok ya. Di siang hari ini, selamat siang juga buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM. Selamat siang juga. Kalian bisa ikut request minta lagu kesayangan kalian di nomor WhatsApp 08 11 7 32 23 30 ya. Atau kalian juga bisa ikut gabung di live chat TikTok kita di @pro2abengkulu ya. Kita live sampai jam 12 siang. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok, hai semuanya ya. Masih ada satu lagu yang disimpan di requestan kita siang hari ini. Kita punya Samson di ujung jalan.

Ya Febrianto lewat tak di titik nadir ya. Itu dia duet sama Monita. Udah jam 11 lewat 4 menit nih teman Pro 2. Selamat siang buat semuanya, buat teman-teman yang masih menyimak siaran ini di 105,1 FM. Sekali lagi buat kalian yang mau ikut request, ini dia tempatnya. Kalau kalian mau ikut request, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan gabung ya lewat TikTok live kita di @pro2bengkulu. Kita terima requestannya teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Kita masih punya 1 jam lagi ya. Selamat siang buat yang mungkin baru aja dengerin di 105,1 FM. Next, kita punya bara suara terbuang dalam waktu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produa
2: FM,
0: teman terbaik kamu.
2: 105,1 Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih di santai siang sampai jam 12 siang. Bang, besarin suaranya karena belum buka mic, belum pakai mic utama. Nah, sekarang udah besar kan? Ya udah teman Produa, kita masih lanjut untuk dengerin lagu-lagu enak di siang hari ini sampai jam 12 siang. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok juga, selamat siang buat kalian semua. Jadi silakan aja join di sini kalau kalian mau ikut request lagu kalian ya. Silakan yang mau request lagu ketik nama kemudian judul lagunya, nama penyanyi sama judul lagunya, buat kalian dengerin lagu kesayangan kalian. Kali ini kita punya Banda Neira, Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti.

Kita masih di 105.1 FM, teman Pro 2, barusan ada Tulus lewat Teh Hijau. Ini lagu juga lagi rame banget di request dan memang lagi naik daun juga ya teman Pro 2. Nah kita udah di jam 11.28, jadi buat kalian yang mau ikutan request, kalian masih bisa request sampai jam 12 siang ini. Di Santai Siang bareng Dika di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Kenapa Dika sering banget ngucapin jam 20 ya, kebanyakan siaran malam kali ya. Oke deh ya, buat teman-teman sekali lagi yang lagi pada dengerin 105.1 FM juga selamat siang buat kalian semua. Kali ini kita punya Mahalini, mati-matian.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ada satu lagu dari Armada barusan lewat, Asal Kau Bahagia, dan kita menuju jam 12 siang untuk part di Santai Siang Pro 2 Hitlist, kita bakal tuntas sebentar lagi. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi baru aja gabung dengerin Pro 2, selamat siang untuk kalian semua. Jadi kita punya beberapa lagu terakhir untuk di jam request kita di siang hari ini. Jadi buat kalian yang mungkin besok-besok mau ikutan request, dicatat dulu ya. Untuk requestan itu di jam 10 sampai jam 12 siang untuk jam siang. Kalau malam itu jam 21 sampai jam 23. Kali ini kita punya Edgy Tuff, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Obro 2 pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita ada di informasi kuliner dan UMKM untuk nemenin kalian semua dengan updatean informasi dari seputar kuliner ya teman Bro 2. Ngomongin tentang kuliner tuh, aduh pas banget ya siang-siang gini menikmati makanan-makanan, minuman-minuman dingin. Wah pasti enak banget ya teman Bro 2. Halo teman Bro 2, untuk lanjut ya nemenin kalian semua. Kita, Dika udah ngutip beberapa informasi dari dunia kuliner nih buat kalian semua. Tapi jam 1 siang untuk nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bukul, teman terbaik kamu.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Wah bro, udah deh. Kita bisa bilang Noah ya. Kalau waktu lagu ini keluar sih nama bandnya masih Peter Pan ya, teman bro 2. Oke. Kali ini kita mau ngomongin tentang kuliner, di mana di sini ada 10 hidangan terbaik di dunia 2025-2026 dan kuliner Indonesia ada di posisi keempat. Nah, kuliner mana nih yang ada di posisi keempat, teman pro 2? Jadi informasi ini dikutip dari cnnindonesia.com. Di mana situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas baru aja merilis daftar hidangan terbaik di dunia versi 2025-2026. Salah satu hidang gimana sih bahasanya? Salah satu hidangan Indonesia yang masuk dalam daftar itu ada sate, teman pro 2. Sate kambing masuk di posisi keempat, teman pro 2. Jadi di posisi pertama ada sajian berupa sup dari Paraguay bernama Fori Fori, dan sup ini terdiri dari bola-bola kecil dan semacam bakso gitu ya, terbuat dari tepung jagung dengan kuah kaldu bercampur rempah. Di posisi kedua ada pizza Napoletana. Ini dianggap sebagai kuliner paling ikonik di Italia, di mana pizza ini dibuat hanya dengan beberapa bahan sederhana aja. Dan lanjut dari Italia masih ada di nomor 3, namanya Tajarin al Tartufo Bianco di Alba. Panjang bener namanya ya. Hidangan ini pasta dibumbui dengan campuran mentega dan lada tuval gitu lah. Dan Indonesia tuh ada di posisi keempat, sate kambing. Wow. Di posisi kelima ada Otlu Cak Kebab Turki. Terus di posisi keenam ada Konto Solvi dari Yunani. Ada Arus Tapado dari Peru. Ada Komplet Lapinja dari Serbia. Ada Quisabiria Biria Tacos dari Meksiko. Dan Papa Derele al Cinghiale dari Itali-Itali. Banyak bener ya makanannya ya. Ya gitu deh. Jadi menarik ya, ternyata Indonesia tuh sate kambing bisa masuk dan bisa diadu ya di tingkat global dan dapat posisi kedua. Rendang nih kemana nih? Biasa kalau rendang dimasukin dia auto top 5 juga sih.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Taman Pro 2 pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya akan kita dengarkan dulu, teman Pro 2. Jadi buat teman yang muslim dan ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang muslim dimanapun berada.

0: والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ngomongin tentang konten kreator yang kerjaannya adalah nge-review makanan gitu ya, atau yang bisa dikenal dengan food vlogger di sosial media, itu jadi sebuah hal yang bisa jadi pedang bermata dua menurut Dika buat tempat makan yang sedang di-review. Kadang kalau reviewernya benar-benar bagus, membawakannya oke juga, itu akan berdampak positif bagi usaha atau UMKM yang lagi di-review. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kadang ada tuh food vlogger yang ya mungkin terlalu berlebihan gitu ya, ngerosting makanannya dan menyebabkan ya bisa aja sepi tuh tempat makan dibuatnya gitu ya. Nah, dengan maraknya fenomena food vlogger ini, udah pasti ini akan menjadi sebuah hal yang bisa dijadikan referensi gitu ya untuk para penikmat kuliner, plus juga jadi referensi buat para pemilik tempat makan gitu ya, apakah mereka akan menerima sang food vlogger atau enggak. Tapi biasanya food vlogger itu dia bikin konten, ada yang memang tanpa sepengetahuan pemilik gitu ya, jadi kayak dia datang terus dia bikin konten aja karena dia kayak makan terus dia ngasih review jujur. Tapi menurut dia kayak kalau misalnya reviewnya jujur, itu tuh bisa jadi dampak yang bagus gitu. Jadi dia tidak dibuat-buat gitu, bisa jadi masukan buat pemilik usaha kalau memang ada kekurangan, dan bisa jadi membuat tempatnya jadi rame gitu ya. Nah, perihal ini ternyata ada komentar juga ya dari Ketua Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, Kak Bedi Subaidi ya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id untuk wilayah Sorong ya, teman Pro 2. Jadi dengan fenomena banyaknya food vlogger ini, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor kuliner ini dihimbau untuk menyikapi dengan baik gitu ya, atau bijak dan profesional setiap ulasan atau review yang dilakukan oleh sang content creator. Review jujur dari konsumen maupun vlogger sejatinya dapat dijadikan bahan evaluasi seperti yang Dika bilang tadi gitu ya, dan itu bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas rasa, meningkatkan kualitas pelayanan, sampai kebersihan. Di saat yang sama juga, masyarakat dan para pembuat konten juga diharapkan tetap menjaga etika untuk menyampaikan kritik agar bersifat membangun tanpa mengenyampingkan pemahaman atas perjuangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini. Betul banget. Jadi, kalau kita jadi content creator, adabnya, etikanya dijaga juga. Supaya apa? Supaya yang kita kritisi tidak merasa tersinggung dan tidak membuat usaha orang jadi bangkrut. Ya nggak sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalian tahu nggak sih ada yang namanya Festival Budaya Lembah Baliem 2026 yang festival ini tuh dilaksanakan di Papua. Jadi festival ini akan diagendakan di bulan Agustus 2026 atau ya bulan ini, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Papua Pegunungan dan akan mengangkat kekayaan budaya masyarakat setempat sebagai daya tarik wisata di Teman Pro 2. Jadi festival budaya ini yang pasti punya peran yang sangat penting ya untuk memperkenalkan tradisi di daerah, khususnya ke dunia, ke wisatawan gitu. Jadi ada banyak unsur budaya, seni dan kerajinan serta aktivitas masyarakat yang akan menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis kearifan lokal ini, Teman Pro 2. Nah, kalau kita kutip dari website Kementerian Pariwisata, mereka akan mendorong Festival Lembah Baliem ini untuk memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat setempat, di mana aktivitas wisata yang berlangsung selama festival akan melibatkan banyak pelaku usaha lokal, pengrajin, pelaku kuliner, sampai jasa pariwisata. Kalau ngomongin tentang Pegunungan Papua, di sana punya banyak banget kekayaan budaya, landscape-nya udah pasti terbaik dan menjadi bagian dari potensi wisata di Indonesia. Dan keberadaan festival ini jadi sarana nih untuk memperkenalkan potensi dari Papua Pegunungan itu sendiri. Wah. Dika juga penasaran sih, kalau kita ngomongin tentang Papua, Papua itu kan dikenal dengan lautnya yang luar biasa gitu ya. Tapi potensi pegunungannya ternyata juga tidak kalah eksotik gitu. Kalau kalian gimana? Penasaran nggak sih untuk berkunjung ke Papua? Kalau dikasih jujur penasaran ya. Walaupun sekarang kayaknya kalau kita mau ke Papua, mahal banget Teman Pro 2. Ongkos pesawat,

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk puing.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Jadi Ima Do Great Basketball memberikan kesempatan emas nih kepada pebasket putri KU19 sebanyak 12 atlet terbaik untuk mewakili Republik Indonesia ke Berlin, Jerman. Wow. Jadi ajang ini bakal jadi kesempatan yang langka banget buat pebasket muda putri dengan membawa bendera Indonesia di level internasional. Jadi itu tuh pasti jadi impian pebasket cewek. Ini kesempatan banget buat kalian nih guys ya. Dan kesempatan ini datang dari Ima Do Great Basketball, di mana mereka dapat undangan langsung dari Alba Berlin, tim profesional Jerman, untuk bertanding dalam turnamen eksebisi. Nah, di turnamen ini akan diselenggarakan dalam rangkaian FIBA Women's Basketball World Cup 2026 yang juga akan digelar di Berlin. Wah. Jadi, ini akan mengundang para pebasket putri seluruh Indonesia kelahiran maksimal 2007 untuk ikut seleksi. Nanti akan terpilih 12 pemain yang akan diberangkatkan ke Berlin. Dan seluruh akomodasi dan perjalanan selama di Berlin akan ditanggung oleh panitia dan sponsor. Keren banget. Kapan lagi nih gas buat kalian yang pengen ikut seleksi basket putri KU19 digelar di Agora Sport Hall Jakarta tanggal hari ini terakhir guys. 10 Agustus dan total tentunya akan ada banyak pemain yang bisa ikutan. Oh, sayang banget ini formasinya lewat di Dika setelah hari ini terakhir. Pokoknya do the best lah buat kalian yang mungkin udah ikut seleksi. Ya 8 sehingga 10 Agustus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman produk, kali ini kita ngomongin tentang informasi dari dunia olahraga. Karena kita ada di info olahraga sampai jam 14 ya, atau jam 2 siang. Dan Dika mau ngomongin tentang Jose Mourinho yang saat ini kan menakodai Real Madrid ya. Dan ternyata nih baru-baru ini dia buka suara terkait perselisihannya dengan Iker Casillas pada periode pertamanya melatih Real Madrid. Katanya sih ada sikap dari sang kiper yang tidak dia sukai, kenapa dibahas-bahas dah ya kan? Kan udah lewat ya. Jadi kalau ngomongin tentang perjalanan Mourinho di Real Madrid, dia menyumbang gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol pada 2 tahun pertama dia melatih Real Madrid di periode 2010-2012. Tapi pada musim berikutnya, tepatnya di 2012 hingga 2013, El Real tuh puasa trofi. Mereka kalah di final Copa del Rey lawan Atletico Madrid dan finish di posisi kedua La Liga dan dengan selisih 15 poin dari Barcelona, dan ya udah nggak pegang apa-apa. Nah, Casillas kehilangan posisi sebagai kiper utama di pertengahan musim gitu ya. Dan konflik keduanya tuh jadi panas dan itu tuh jadi bikin ruang ganti Madrid jadi pecah. Banyak bintang tuh yang tentunya memihak Iker Casillas kayak Ramos sama Cristiano Ronaldo. And the end of the day udah gitu, Jose Mourinho yang angkat kaki juga gitu ya. Jadi sikap dinginnya itu ya gitulah. Dan aku juga bingung ya, sebagai pelatih tuh kita nggak bisa sih sebenarnya sama tim jadi dingin-dinginan. Memang nggak mudah ya mengendalikan banyak orang. Jadi menurut Dika sih, dengan tipikal Jose Mourinho yang sekarang, Dika juga nggak tahu sih. Penasaran juga gimana ngelihat Real Madrid di edisi kedua dia megang Real Madrid, apakah akan menjadi Real Madrid yang seperti di 2010-2011 gitu, saat dia megang gitu ya, bakal jadi keras dan seru atau bakal jadi defensif, I don't know. Tapi ya itu bakal jadi pilihan menarik ya buat kita simak di musim ini. Kita masih akan lanjut dengan updatean informasi dari dunia olahraga, jadi tetap di

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi masih di 105,1 Pro 2 FM, Bungkul teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita update dulu informasi di kesempatan siang ini ya. Jadi teman Pro 2 ngomongin tentang dunia musik ya, ada yang menarik ya. Jadi lagu August milik Taylor Swift resmi dihapus dari video promosi di akun TikTok tim kampanye Donald Trump setelah memicu isu hak cipta. Audio lagu yang diambil dari album Folklore tahun 2020 itu mendadak hilang dan tidak bisa diputar sejak Jumat waktu setempat ya. Jadi permasalahan ini ternyata bermula setelah unggahan video yang memperlihatkan momen Donald dan Melania Trump sedang menyaksikan kembang api dari atas balkon serta memanfaatkan track lagu populer tersebut. Tim kampanye Trump bahkan menuliskan caption yang secara terang-terangan menyenggol sang musisi dengan klaim Taylor Swift bakal senang lagu dipakai untuk mendukung gerakan mereka. Namun, pengguna TikTok di Amerika Serikat kini hanya menemukan pesan peringatan resmi yang menyatakan bahwa pemilik hak cipta tidak menyediakan audio itu untuk wilayah mereka. Hilangnya akses musik itu langsung disadari oleh penggemar yang memantau akun tersebut dan insiden ini kian memperpanjang gesekan antara tim kampanye politik tersebut dengan pihak Taylor Swift. Sekitar sebulan sebelum penggunaan lagu tanpa izin, Trump sempat menuai kritik lantaran menggunakan gambar rekayasa kecerdasan buatan atau AI yang secara keliru menggambarkan seolah-olah Swift memberikan dukungan politik kepada dia. Itu Trump masih mau maju lagi tuh. Dia gak tahu apakah dia bisa. Kalau dia kepilih lagi epic sih, sumpah.

0: Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, okay, teman Pro 2. Kali ini ngomongin tentang sebuah grup band. Mungkin buat kalian yang suka lagu post rock, khususnya buat yang suka rock-rock indie gitu, kalian mungkin kenal satu grup namanya Under the Big Bright Yellow Sun, yang setelah mereka terakhir ngerilis album mereka di tahun 2018, at least sekarang udah 8 tahun, mereka kembali lagi dan sekarang dengan album keempat mereka yang berjudul Virada. Nah, album ini resmi diluncurkan tanggal 7 Agustus 2026 kemarin dan mereka berkolaborasi dengan label rekaman The Majors ya. Virada sendiri mengusung tema perubahan. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan hidup bagi UTBBS yang merupakan band yang ya bisa dibilang sih mereka udah lumayan lama. Jadi mereka mencoba meninggalkan masa lalu dan berharap ada perubahan gitu dari pengalaman yang mereka alami selama ini ya. Keren banget ya. Jadi rilisan terbaru ini teman Pro 2 menunjukkan beberapa perubahan dalam identitas UTBBS, di mana Virada adalah album pertama yang dikerjakan dengan formasi baru. Dan semua judul lagu menggunakan bahasa Indonesia. Di beberapa diantaranya mengandung kosakata dari bahasa daerah dan bahasa Sanskerta. Wah, keren banget gitu ya. Itu dia update informasinya ini buat kalian semua. Jadi buat teman-teman yang masih stay tune di Pro 2 FM, Bungkul teman terbaik kamu. Kita masih bakal update informasi terakhir nanti buat kalian, jadi jangan kemana-mana.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Santai Siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai Siang di Prodo FM.

Tuan Pro 2, satu informasi terakhir ya untuk menutup kebersamaan kita di Santai Siang edisi kali ini. Jadi kalau kalian mungkin lagi di Jakarta, sekarang kan lagi ada gelaran The Sounds Project ya. Dan makin pecah setelah Neck Deep itu naik panggung. Kalau mungkin kalian ngelihat sosial media, kayaknya Aldi Taher tuh yang naik ke atas panggung tadi malam ya, diperhatiin videonya. Jadi band pop punk asal Walls ini berhasil bikin ribuan penonton sing along bareng dari awal sampai akhir saat mereka manggung gitu ya. Tapi ada satu momen yang benar-benar bikin jaw dropping dan mendadak viral gitu ya. Dimana Neck Deep ini membawakan lagu kebangsaan anak galau dan suasana panggung tuh jadi berubah makin liar ya. Jadi memang di tengah-tengah lagu yang lagi emosional itu, seorang penonton nekat menerobos barikade dan tanpa basa-basi berhasil lolos dari penjagaan ketat dan langsung stage diving tipis-tipis mendekati panggung. Gak sekedar terobos, penonton nekat ini sempat dapat jackpot buat nyanyi bareng Neck Deep di panggung selama beberapa detik. Momen magis ini yang bikin penonton lain iri dan crowd makin heboh. Wow, kalian tahu lagunya? Kalau belum tahu lagunya Neck Deep, kalian bisa searching di YouTube sih, udah banyak lagunya ya. Ya udah, itu dia informasi terakhir teman Pro 2. Tapi sebelum Dika pamit ya dari ruang dengar kalian semua untuk Santai Siang edisi kali ini, satu lagu dari Perunggu ya, Pikiran Yang Matang untuk kalian.

Sama Bro 2 Salma Salsabi lewat sesal. Dan lagu ini jadi lagu terakhir kita untuk Santes yang di edisi kali ini. Terima kasih untuk semuanya dan saatnya Dika pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan gak usah kemana-mana karena di sore ceria ada video untuk nemenin kalian semua. Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dulunya berjudul Dari Barat Sampai ke Timur. Lagu ini pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924 sebagai simbol semangat persatuan, mengingat luasnya Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Namun, lagu ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1930 karena dianggap memicu semangat kemerdekaan. Tapi tak lama setelah Indonesia merdeka, lagu ini berganti nama menjadi Indonesia Raya dan akhirnya menjadi lagu kebangsaan kita pada 17 Agustus 1945 di Hari Kemerdekaan Indonesia.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali hari ini hari Senin ya, ketemu lagi Senin lagi bareng sama aku Vidya di sore ceria. Untuk hari ini 10 Agustus 2026 dan Vidya temani sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan simak juga obrolan kita di jam sore, di jam 4 sore nanti. Aku bakal kehadiran ya cowok-cowok ganteng yang cool, asik. Siapakah mereka teman Pro 2? Kayak senang aja gitu bisa kehadiran cowok-cowok cool yang ganteng ini ya teman Pro 2. Kan sangat jarang ya. Siapa mereka, nanti kita kenalannya di jam 4 sore di sore ceria.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Dan tentunya RRI Bengkulu siap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta bertanggung jawab ya atas setiap bentuk pelayanan yang diberikan. Nah, apabila tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, RRI Bengkulu siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya komitmen RRI Bengkulu adalah menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat ya. Jadi jika Anda memerlukan kebutuhan untuk pelayanan publik ya yang melibatkan RRI Bengkulu, silahkan untuk datang ke RRI Bengkulu Teman Pro 2, karena tentunya kami akan memberikan pelayanan informasi yang profesional, yang transparan dan tentunya sesuai ya dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Saya yakin di luar sana banyak juga orang-orang yang terlibat ya dalam yang sering ya melakukan pelayanan publik ke RRI Bengkulu. Mudah-mudahan selalu memberikan mendapatkan apa yang tentunya diinginkan.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka butuh kepastian, pengennya sih dijauhin ya dari kata kayak nunggu lama gitu ya. Apalagi misalnya pas kamu lagi nonton film atau drama favorit, tiba-tiba aduh buffering gitu ya teman Pro 2 ya. Auto bete enggak sih teman Pro 2? Tapi ini sebenarnya ada solusinya anti pusing gitu ya. Yaitu kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus kamu bisa langsung tuh nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu, mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa kamu takut yang namanya nge-lag. Jadi udah enggak ada drama-drama lagi deh gitu ya. Kamu beli aja paket pilihan dari Simpati dan rasain langsung sensasi nontonnya yang pastinya lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan tentunya tetap berlaku teman Pro 2.

Sahabat Pro 2, segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Woi buruan, ah lelet amat sih.
2: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah di jam 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Pas banget ya, seperti yang tadi udah Pidia informasikan di awal nih, Pidia bakal ketemu sama, Pidia bakal ditemenin sama cowok-cowok ganteng. Cie, cowok ganteng cool ya. Biasanya kan kalau di lapangan kan terkenal seperti itu ya, anak-anak ini. Cie, penasaran kan mereka siapa, teman Pro 2? Makanya pantengin channel YouTube kita di RRI Net Bengkulu ya, untuk pengen ngeliat kita juga live di YouTube channelnya RRI Net untuk Pro 1 ini ya, Pro 2 ya. Dan silahkan aja nanti silahkan kirim linknya juga, terus jangan lupa untuk dikomentarin ya, siapa tahu kalian kenal dari salah satu dari mereka, teman Pro 2. Untuk itu stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sesaat lagi di Sore Ceria.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
4: Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
3: Sore Ceria Pro2FM. Teman terbaik kamu.
5: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang sekali untuk sore hari ini ya, Vidya bisa kembali hadir menemani kalian di Sore Ceria. Dan seperti tadi yang udah Vidya janjikan di awal ya, teman Pro 2, kalau Vidya bakal kedatangan cowok-cowok, aduh jadi grogi deh. Bakal kedatangan cowok-cowok kece. Ya, mereka ini dikenal kalau di lapangan itu katanya ya, anak-anak basket itu identik sama cowok ganteng, terus cool kayak gitu ya. Slengean gayanya, tapi sebenarnya kalau aslinya kayak gitu enggak sih, teman Pro 2 ya. Langsung aja untuk sore hari ini kita kenalan, ada teman-teman dari Tunas Bengkulu, ada Suarez, kemudian ada Raffi. Sorry. Ada Suarez, kemudian ada Gagah, ada Razan, sama ada Raffi. Sapa dong teman Pro 2. Hai. Oke. Sekiranya emang kayaknya ini antara cool atau gugup nih sebenarnya.
6: Emang cool gini.
5: Emang cool gitu. Mereka pakai baju biru putih. Berarti mereka masih SMP ya. Kelas berapa aja kalian?
7: 9.
5: Kelas 9
6: sama kelas 8.
5: Oke, dari Raffi dulu deh. Raffi kelas berapa?
8: Kelas 9.
5: Kelas 9.
6: Kelas 9 juga.
5: 9.
7: 9.
5: 9.
6: Kelas 8.
5: Kelas 8. Berarti paling kecil Suarez ya. Oke. Sebelum kita ngomongin tanya-tanya sama kalian semua, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang lagi nontonin kita, kalian bisa dengerin ya siaran kita di RRI Digital, terus juga bisa ikutan berkomentar di YouTube channelnya RRI Net Bengkulu ya. Kita bakal ngobrol sama mereka berempat, teman Pro 2 dari Tunas Bengkulu ya. Dan bagaimana tentang pemilihan olahraga ini, kemudian bagaimana mereka membagikan antara sekolah, kemudian antara basket, latihan, dan segala macamnya. Nanti teman Pro 2 sampai menjadi sang juara ini gimana perjalanannya? Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal basket, tentu yang kebayang mungkin lapangan, bola basket, ring gitu ya, pertandingan, dan tentunya ada 3 point gitu ya. Tapi hari ini kita gak cuma ngomongin soal pertandingannya ya, teman Pro 2 ya. Kita mau ngobrolin soal mimpi, perjuangan, jatuh bangun, latihan, sampai gimana nih anak-anak muda ini mengejar prestasi mereka lewat basket, teman Pro 2. Aku kenal mereka sebenarnya gak kenal-kenal banget, cuman tahu sempat ngelihat bagaimana mereka ini berlatih, kemudian stalking lah di salah satu akun ya, di akunnya Tunas Bengkulu gitu ya, ngelihat mereka-mereka ini banyak sekali mengikuti kejuaraan basket baik di Bengkulu ataupun juga udah sampai ke nasional mungkin ya. Nanti kita akan tanya nih teman Pro 2 ya, tapi ini giliran kamu dulu juga untuk bisa gabung ke kita di RRI Bengkulu ya. Langsung aja ke YouTube channelnya RRI Bengkulu. Tadi sudah dia announce di awal, ada Suarez, Gagah, Razan dan juga Raffi. Ini 4 pemain, harusnya 5, satunya lagi kemana teman-teman?
5: Satunya lagi
4: latihan.
5: Kayaknya
4: iya gitu ya. Aku tanya dulu deh ke Suarez, boleh kenalin gak diri kamu, terus posisi kamu di tim itu di mana?
5: Kenalin, nama saya Muhammad Suarez Ramadan.
4: Aduh, suaranya kecil.
5: Kenalin, nama saya Muhammad Suarez Ramadan. Bisa dipanggil Suarez. Posisinya shooting.
4: Oke. Kalau nggak sedang latihan, biasanya Suarez ngapain?
5: Les.
4: Oke. Les sekolah. Les matematika, bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Apa yang bikin kamu pertama kali itu tertarik main basket?
5: Ngelihat orang main di lapangan.
4: Ngelihat orang main di lapangan. Pertama kali ikut basket tuh umur berapa?
5: Umur 6 tahun.
4: Umur 6 tahun? Berarti udah gabung ke klub atau waktu itu?
5: Gabungnya umur 7 tahun.
4: Berarti udah selama ini dong bareng sama Tunas Bengkulu ya? Oke. Kalau Gagah sendiri gimana, Gah? Awal mula main basket itu dari mana?
6: Dari ditawarkan oleh sepupu.
4: Sepupu? Oke. Siapa orang yang paling mendorong Gagah buat serius di basket pada akhirnya
6: Abang.
4: Gitu? Abang. Abangnya main basket juga?
6: Ya.
4: Di klub juga? Satu klub?
6: Enggak, ngelatih.
4: Oh, ngelatih sebagai coach. Oke, kalau menurut Gagah apa yang paling seru sih jadi pemain basket gitu?
6: Bisa keliling keluar kota.
4: Oh gitu. Alasannya luar biasa. Berarti bisa main, bisa
5: jalan-jalan.
4: Iya, sekalian jalan-jalan lah ya. Berprestasi sekalian jalan-jalan. Oke. Make sense sih ya. Kalau Razan gimana, Razan? Posisi kamu apa?
5: Posisi dalam
4: basket, iya.
5: Point guard.
4: Point guard, oke. Kelebihan kamu di lapangan apa?
5: Mungkin memimpin tim.
4: Oke, memimpin tim. Oh, point guard tapi sekalian playmaker gitu maksudnya?
5: Iya,
4: oh.
5: Point guard itu.
4: Oke. Terus kalau harus menggambarkan diri Razan ini, kamu sebagai pemain basket, sebutkan dalam 3 kata. Cekatan. Enggak tahu ya. Pintar taktik misalnya.
5: Pintar passing gimana gitu.
4: Oh, pintar passing. Oke. Okay. Tapi kalau menurut Gaga apa sih yang paling seru dari jadi pemain basket, Gah? Apa? Apa karena misalnya menurut Raza nih, kalau menurut Raza apa yang paling seru sih jadi pemain basket gitu?
5: Bisa dapat sekolah gratis kayak beasiswa gitu.
4: Oke, okay. Terus banyak cewek-cewek gitu. Yang itu Razan kayak gitu.
5: Ya kayak gitulah.
4: Ah, serius? tapi semenyenangkan itu. Dari umur berapa sih Razan ininya
5: dari
4: latihannya?
5: Kelas 2 umur, bro.
4: Kelas 2 SD.
5: Iya, kelas 2 SD.
4: Oke, okay. Udah gabung langsung ke klub gitu.
5: Iya.
4: Waktu itu. Oke. Okay. Nah, kalau Razan sendiri, apa hal yang paling menyenangkan selama gabung di Tunas Bengkulu?
0: Bisa keliling kota juga sama kayak Gaga.
4: Oh gitu.
0: Kota bawa nama klub gitu.
4: Oh gitu. Maaf nih coachnya nih nggak ke notis ya. Berarti so far karena jalan-jalan kayak gitu.
0: Yeah.
4: Oke, okay. Bukan karena pelatihnya yang enak. Terus ya, orang-orang.
0: Ah,
4: itu salah satunya juga. Oke. Okay. Kalau Rafi kapan pertama kali, Vi?
3: Joinnya itu dari kelas 7 baru masuk sekolah, baru
4: kelas
3: masuk SMP.
4: Oke. Okay. Terus kayak langsung serius pengen jadi pemain basket gitu.
3: Awalnya itu
4: suara Rafi kecil banget, Vi.
3: Awalnya itu gabung itu cuman mau nambahin ekskul aja, tapi lama-lama latihan jadi keserius gitu.
4: Oh, ada pemain inspirasi nggak? Pemain basket favoritnya Rafi gitu?
3: Mungkin Stephen Curry mungkin.
4: Stephen Curry, oke. Okay. Tapi kalau target Rafi sendiri bersama Tunas Bengkulu apa?
3: Lebih nambahin prestasi lagi.
4: Kalau gitu udah sampai di mana prestasinya? Tingkat apa nih?
3: Kalau terakhir kemarin, waktu itu ada sempat lomba keluar kota ke Padang. Tingkat nasional.
4: Yeah. Tingkat nasional. Ya? Oke, okay. Pakai kategori nggak sih? Kategori umur kayak gitu atau? Oh, pakai gitu ya. Oke. Okay. Ada kalian berempat ini ada kayak pengen masuk ke IBL misalnya cita-citanya atau ya istilahnya pengen nih bisa terpilih jadi ikutan IBL atau ada klub yang setelah Tunas nih misalnya atas izin klub gitu pengen gabung ke klub yang di yang lebih besar gitu. Ada enggak?
3: Mungkin ada.
4: Ada. Oke. Okay. Baiklah teman Pro 2. Kita udah kenal ya setidaknya sama empat pemain muda Tunas Bengkulu ini, tapi ternyata di balik satu pertandingan ini yang kita lihat gitu ya, sebenarnya ada proses panjang yang enggak kelihatan gitu teman Pro 2. Nah, siapa yang awalnya cuma main basket tuh cuma buat seru-seruan? Ada enggak di antara kalian? Awalnya seru-seruan aja, terus atau mungkin kayak ngelihat di TV kayak ih enak ya gitu. Atau emang dari awal udah kayak pengen main basket gitu. Kan cowok-cowok kebanyakan bukan main basket, main sepak bola. Iya kan? Ada enggak? Enggak ada. Emang serius dari awal pengen main basket?
0: Enggak, kalau aku dulu. Awalnya itu main bola juga.
4: Main bola.
0: Karena disuruh milih sama ortu, pilih salah satu aja, pilih salah satu.
4: Basket. Oh, terus kenapa milihnya akhirnya basket?
0: Karena abang juga basket.
4: Oh, abang juga basket. Ya,
0: Datu juga lebih didukung basket.
4: Oh gitu. Kapan kalian mulai ngerasa kayak basket ini bukan jadi sekedar hobi gitu? Karena kan kalian pada akhirnya dipilih untuk mewakili klub gitu ya. Kapan? Ngomong semuanya.
0: Kelas 6. Kalau aku kelas 6.
4: Kelas 6. Oke, okay. Kalau Suarez deh.
0: Kelas 7.
4: Kelas 7. Berarti baru SMP ini. Ya, oke. Okay. Ada momen yang bikin kalian kayak pengen lebih serius lagi enggak sih di basket? Sekarang nih udah seserius itu ya sama basket ya.
0: Baiklah.
4: Pernah enggak sih kayak ke Walga tuh khawatir gitu. Kalian tuh mungkin terlalu fokus ke basket gitu sampai akhirnya sekolahnya agak gimana-gimana misalnya.
3: Ada.
4: Oke, okay. Gimana Rafi? Kekhawatirannya seperti apa?
3: Kayak takut nilai turun gitu. Mm-mm.
4: Tapi sobar gimana?
3: Kalau sekolah masih bisa ngimbangin sih.
4: Mm-mm.
3: Tapi pernah sempat waktu itu nilainya turun.
4: Mm-mm.
3: Dari kelas 8.
4: Karena?
3: Karena mungkin kebanyakan latihan gak fokus ke sekolah.
4: Nah gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin orang tua sempat khawatir. Tapi sekarang udah bisa ngenandingin gak sih antara sekolah, prestasi di sekolah sama prestasi di luar gitu?
3: Lumayan terkontrol lah.
4: Lumayan terkontrol ya. Seberapa pengaruh sih itu dukungan dari keluarga ke kalian?
0: Sangat pengaruh ya.
4: Karena kayak tadi ada dari kakak yang ikutan bahkan jadi pelatih gitu ya. Tapi gimana cara kalian ngimbangin waktu antara sekolah, latihan, sama kehidupan sehari-hari kalian gitu? Cara anak SMP itu kan lagi main-mainnya banget sih ya sebenarnya, ya kan? Itu gimana?
3: Lebih disiplin aja kak.
4: Oh, lebih disiplin. Terus ngebagi waktunya kayak gimana?
3: Biasanya aku kan sekolah, terus pulang sekolah langsung latihan. Jadi barang-barangnya tuh disiapin bawa ke sekolah, pulang sekolah langsung latihan, jadi nggak telat.
4: Oke. Terus kalau Razan gimana, Zan? Ngimbanginnya?
0: Kalau aku ya pulang dulu ke rumah, datang langsung siap-siapin barang, baru langsung berangkat latihan.
4: Oke. Kalau Gagah?
6: Sama kayak Razan, pulang dulu, siap-siapin barang, langsung berangkat latihan.
4: Kalau Suarez gimana?
5: Sama kayak Rap.
4: Tapi kalau ada nggak sih kayak dari orang tua yang selalu ingat, jangan lupa nanti latihan basket, misalnya kayak gitu?
0: Ada.
4: Oke, baiklah. Kalian ini kenapa masih ini ya, masih tegang ya? Masih gugup ya? Kalau gitu kita dengerin dulu kali ya, teman Pro 2, satu lagu berikut, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 balik lagi barengan sama Vidya di Sore Ceria dan bareng sama teman-teman dari Tunas Bengkulu, ada Suarez, ada Gaga, ada Razan, ada Raffi ya. Dan udah rileks teman-teman. Tarik nafas. Sih. Tapi by the way, kalian kalau memang lagi capek latihan, biasanya kalian ngapain?
4: Tidur.
3: Tidur. Oke.
4: Istirahat. Ada pula makan, pula tidur.
3: Oke. Tapi emang kalau latihan enggak ngapa-ngapain tuh benar-benar se-lazy itu kalian?
4: Bosan banget.
3: Bosan banget. Artinya pernah menyerah di pengen kayak enggak kayak pengen menyerah aja gitu dari basket gitu.
4: Enggak
3: pernah.
4: Enggak pernah.
3: Basket ini seberapa persen sih di hati kalian sebenarnya?
4: 80 lah.
3: Oke. Kalau Lasa 80, kalau Suarez?
5: 80 juga.
3: Kalau Gaga?
5: 80.
3: Kalau Raffi?
6: 80.
3: Oke. Jadi 10% ini apa? Belajar. Sekolah.
5: Belajar.
3: Sekolah. Berarti artinya kalian kalau dia disuruh milih, pilih sekolah atau basket, kalian milih basket. Serius. Mama. Pantesan orang tuanya khawatir ya kan pada akhirnya. Tapi pernah bikin kalian kayak udah semales itu terus tiba-tiba kayak dong semangat lagi gitu. Ada riders-ridersnya enggak sih kalian sebelum tanding atau sebelum latihan gitu? Kalian ngapain?
4: Ada.
3: Apa?
4: Ya.
3: Kayak apa?
4: Tenangin pikiran lah, apalah.
3: Tenangin ya, pikiran.
4: Jangan pikirin yang luar gimana.
3: Oke. Kalau Raffi apa?
4: Fokus.
6: Kalau sebelum latihan biasanya makan.
3: Makan.
6: Gitu.
3: Oke, Raidersnya makan. Ya. Kalau Gaga apa?
7: Istirahat dulu.
3: Istirahat dulu. Oke, kalau Sarah apa? Biasanya orang ada yang kayak dengerin musik dulu, ada yang ngegame dulu, ada yang cemilannya harus apa, minumannya harus apa. Kalian ada kayak gitu gak sih, ritual-ritual apa gitu yang kalian lakuin gitu sebelum tanding atau sebelum latihan?
4: Dengerin
3: gak ada.
4: Musik sih. Ada.
3: Dengerin musik. Dengerin musik sebelum latihan, sebelum
4: tanding.
3: Sebelum tanding. Menarik sih ya, teman Pro 2 ya. Kalau ternyata mereka ini kita bilang atlet muda lah ya gitu ya, dan bukan cuma soal punya kemampuan di lapangan tapi juga konsisten ya, konsisten banget jawabnya sedikit gitu teman Pro 2. Tapi kalau ngelihat jadwal latihan kalian sekarang seperti apa, lebih berat gak dibandingkan sama teman-teman yang lain atau sama nih sekarang porsinya?
4: Sama kayak
3: sama ya,
4: tergantung itu,
3: tergantung apanya,
6: masing-masing
3: tergantung masing-masing ya. Orang.
6: Iya.
3: Oke. Tapi kalau udah mau mendekati pertandingan kalian ada latihan khusus nggak nih sama coach?
4: Gitu.
3: Oh, ditambah. Artinya di luar dari hari latihan biasa. Kalian ada latihan lebih gitu ya, latihan tambahan. Oke. Kalau latihan yang paling berat apa biasanya?
6: Fisik.
3: Iya lagi. Aku dulu juga ngebasket, cuman udah nggak ngebasket jadi gembul gini ya kan. Tapi siapa yang paling rajin datang paling awal? Biasanya
4: Raffi.
3: Oke. Yang paling sering bikin suasana latihan jadi rame?
4: Gaga.
3: Kenapa? Gaga nih berarti orangnya rame sebenarnya. Kenapa hari ini kamu diem aja?
4: Grogi.

0: Tapi pernah gak sih ada momen latihan yang kayak bikin kalian tuh benar-benar kayak kayak gak mau latihan banget hari itu gitu? Kayak kapok, misal kayak habis dimarahin nih sama coach gitu. Enggak. Oh, enggak ada. Kalau dimarahin sama coach kalian ngapain sih? Pernah dimarahin enggak?
1: Pernah.
0: Pernah. Nah, biasanya kalian ngapain?
1: Diam.
0: Oh, diam. Tapi bikin mood kalian tuh akhirnya turun enggak sih kayak gitu-gitu?
2: Enggak. Malah naikin mental gitu.
0: Oh iya. Ya. Menambah adrenalin. Oke. Okay. Tapi pelatihan di Tunas Bengkulu ini menurut kalian kayak gimana?
2: Seru.
0: Seru.
2: Asik.
0: Asik. Terus
2: ya teman-temannya
0: seru-seru juga. Ya, oke. Mana yang lebih penting menurut kalian, bakat atau kerja keras?
2: Konsisten.
0: Konsisten. Oke, leader banget ya jawabannya. Tapi kebiasaan kecil yang menurut kalian paling ngebantu perkembangan kalian di basket tuh apa sih? Apa nih? Kayak misalnya kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Gak ada. Latihan-latihan sendiri misalnya.
2: Ya, latihan-latihan sendiri.
0: Udah itu aja. Oke. Tapi aku mau tes dulu di sama kalian nih. Di antara kalian berempat siapa yang paling kompetitif?
2: Kompetitif.
0: 1 2 3.
3: Razan.
0: Oke. Siapa yang paling santai? 1 2 3. Siapa yang paling jago bikin suasana rame? 1 2 3.
3: Jaga.
0: Yang paling serius saat latihan? 1 2 3.
1: Razan.
0: Siapa yang paling susah dikalahkan?
3: Rasa.
0: Oke. Terus Rafi kamu bagian apa? Kamu bagian konsisten. Apa? Rafi konsisten ya. Oke, pencair suasana ya. Enggak juga.
3: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Tapi sebenarnya baru kelihatan sih ya chemistry-nya dari ini. Kalian pernah berantem enggak sih kalau di lapangan atau pas lagi pertandingan gitu?
2: Enggak.
0: Enggak.
2: Paling ya ngasih tahu salah atau nanti gimana gitu. Ngobrol aja dulu.
0: Oh gitu, tapi pernah ada perdebatan gak sih? Karena kalau di tim itu menurut aku tuh kayak paling susah itu menggabungkan satu kepala gitu dari banyak kepala. Kayak, aku orang gini nih, kamu harusnya gitu.
2: Pernah.
0: Tapi pernah berantem hebat gak kalian?
2: Kalau berantem enggak.
0: Kalau berantem enggak.
2: Paling cuman kayak debat-debat bentar aja tuh saling ngerti aja gitu.
0: Biasanya pemecah suasananya kayak gimana pada akhirnya?
2: Ya
3: bercanda.
0: Oke. Udahlah ya, kita ngomongin soal game time deh ya. Kalian ini kan udah kemana-mana. Nah, coba sebutin udah menang di kejuaraan apa aja?
1: Padang.
0: Yang juara
2: Padang.
0: Kejuaraan Padang juara
2: Garuda Cup.
0: Garuda Cup Garuda. Juara berapa?
2: Juara 1.
0: Juara 1. Oke, terus
1: lagi
2: Kepayang, tapi masih sekitar Bengkulu.
0: Oh, masih sekitar Bengkulu. Oke, terus apa lagi?
1: Jambi.
2: Itu
0: kan. Ngomongnya jangan bisik-bisik, enggak kedengaran di radio. Apa lagi?
2: Curup.
0: Oke, terus apa lagi? Yang nasionalnya apa?
2: Nasional
3: Padang.
0: Nasionalnya Padang. Kayaknya aku mau ketemu sama, mau ngobrol langsung deh sama coachnya. Silahkan masuk. Aku mau kesediaannya, pengen tahu deh. Coachnya mana ya? Iya, boleh dong coach masuk ke frame. Di tengah-tengah teman-teman deh. Kayaknya. Oke. Iya, boleh. Pengen tahu dong mereka ini latihan kayak gimana sih coach? Selama latihan.
4: Kalau latihan sih mereka serius. Kalau dikasih materi jarang sih bercanda-bercandanya ketika waktu jeda istirahat aja sih.
0: Tapi sistem pelatihan mereka ini sama nggak sama teman-teman yang lain gitu?
4: Teman-teman yang lain gimana nih?
0: Ya kayak teman
4: beda klub atau
0: nggak di Tunas gitu?
4: Sama sih kalau latihannya sama-sama, sama aja sih, nggak ada perbedaan. Palingan mereka nambah ilmunya. Kayak privat gitu, dan mandiri. Sama mereka kan kebetulan mereka satu sekolah, jadi mereka dapat ilmunya lebih banyak dari yang beda sekolah gitu.
0: Oh gitu. Tapi ini mereka benar-benar di dalam satu tim Tunas. Maksudnya kan anak Tunas nih banyak nih, ya kan? mereka emang benar-benar untuk tim intinya di Tunas atau karena mereka satu sekolah aja gitu?
4: Kalau yang berempat ini tim intinya. Tim kalau intinya. Untuk saat ini ya.
0: Untuk saat, saat ini.
4: Tim inti. Kalau yang kemarin-kemarin kan mereka sudah tamat SMA kayak gitu. Ada yang sekolah di luar juga kan. Misal. Kalau untuk saat ini ya mereka berempat. Sebenarnya ada juga yang lain.
0: Ada juga yang lain tapi yang hadir untuk ya, saat ini. Ada berapa tim inti di Tunas untuk saat ini?
4: Kalau untuk tim inti kan kalau di basket itu kan ada 5 biasanya. Ini kalau di Tunas ya hampir full tim sih 12 ada.
0: Ada 12 ya karena sebagiannya cadangan.
4: Benar.
0: Iya, oke. Okay. Tapi kalau di untuk ini berarti pemain pertama nih.
4: Iya.
0: Ya kan pemain unggulnya nih gitu kan. Tapi yang dibawa ketika di kejuaraan mereka ke-12 ini atau hanya mereka berlima sampai 6 7 mungkin.
4: Kita biasanya kalau keluar kota itu biasanya enggak sampai full tim sih, Kak. Biasanya 9, 8, 10 kayak gitu.
0: Kejuaraan yang mana nih kalau menurut coach sendiri gitu kan yang permainan mereka tuh benar-benar keluar gitu.
4: Kejuaraan kalau mereka
0: Yang kayaknya tuh mereka benar-benar nge-push habis. Emang setiap pertandingan mereka nge-push banget kan gitu. Tapi maksudnya mereka benar-benar serius, kerja keras banget gitu. Pasti ada dong momen-momennya gitu.
4: Ada kemarin momennya tuh yang benar-benar apa ya?
0: Jatuh bangun banget
4: kayak gitu. Di Padang ada sama di Jambi. Kalau di Jambi tapi mereka juga pemain tapi bawa nama sekolah, enggak bawa nama klub.
0: Oke.
4: Kebetulan mereka satu sekolah kan.
0: Tapi aslinya mereka kayak gimana sih kalau di lapangan?
4: Nakal-nakal sih kayaknya.
0: Nakal-nakal ya. Cuman hari ini mereka pendiam-pendiam banget gitu.
4: Tahu sih.
0: Grogi kali ya.
4: Iya kali.
0: Oke, okay. Thank you coach. Okay. Ada coach Afrizal Tabang Pro 2. And next kamu hadir di sini ya. Oke.
4: Okay.
0: Kita bakal ngobrol banyak sama coach Afrizal. Okay. Aku bisa selalu bilang up sih soalnya.
4: Ya, biasanya dipanggil Bang Up juga sih.
0: Iya.
4: Jarang dipanggil lengkap.
0: Betul. Oke, okay. Kita balik lagi nih ke teman-teman yang lain. Thank you. Okay. Tabang Pro 2. Kita balik lagi nanti ya setelah yang satu ini. Jadi buat kalian semuanya pastikan tetap di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Yang pengen tanya-tanya langsung aja ke WhatsApp kita juga bisa ke 0811 73 22 330.

0: Pro FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya di Sore Ceria, masih bareng sama Suarez, Gagah, Razan dan juga Raffi ya. Kalian masih SMP, terus sampai kapan kalian bakal main basket sih? Ini kan udah di kelas-kelas terakhir ya. Nanti ngeganggu gak sama sekolahnya? Kan udah mau SMA nih.
4: Mungkin di kelas 9 bakal jarang.
3: Bakal jarang ya. Gak terlalu aktif terus, banget ya. Oke. Aku mau nanya dong sama kalian. Tapi ada yang nanya nih lewat WhatsApp kita ya. Ada, gak ada namanya, tapi Kavit mau tanya sama Suarez, Gagah, Razan dan juga Raffi. Ini awalnya mereka bisa suka basket itu karena siapa sih? Ada yang ngajakin atau memang dari diri sendiri? Tadi udah jawab sih sebenarnya, tapi ayo boleh. Dari siapa kalian suka basket ini?
5: Karena diajak.
3: Diajak. Oke. Okay. Kalau Raffi?
4: Karena ya dulu tuh coba-coba.
3: Coba-coba.
4: Jadi seru gitu, jadi serius.
3: Oke. Okay. Kalau Gagah?
6: Diajak.
3: Diajak sama?
6: Abang.
3: Abang. Kalau Suarez?
7: Awalnya lihat orang main di lapangan, jadi tertarik.
3: Jadi tertarik. Seru. Ada yang kalau Suarez sendiri ada jiwa apa sih kalau kita bilang tuh, ada turunan nggak nih? Atau mama papanya
7: papa,
3: dulu?
7: Papa.
3: Oh, papa dulu. Main basket.
7: Main.
3: Pemain basket. Oke. Okay. Ada lagi yang nanya, ada Vika. Mau nanya dong sama Raffi katanya. Kalau lagi pertandingan terus nervous banget, biasanya kalian cara kalian tetap fokus gimana, Raffi?
4: Kalau aku sih
3: pernah nervous.
4: Pernah.
3: Ketemu sama lawan.
4: Pernah.
3: Oke, okay, kayak gimana?
4: Biasanya kalau lagi main yang kurang fokus gitu, dicadangin. Waktu di kursi cadangan tuh coba untuk fokus lagi, fokus ke game.
3: Oke, okay. Jadi kalau seandainya nervous, dibalikin dulu ke kursi cadangan, gitu ya. Oke, baru abis itu mulai fokus lagi. Terus kalian pernah nggak sih ada yang ngerasa kayak capek latihan? Oh tadi udah ini. Penasaran deh katanya gimana cara kalian bagi waktu? Tadi juga udah ada yang nanya. Teman Pro 2, kalau ada yang baru gabungan nanti kalian boleh nonton ulang ya di channel YouTube-nya RRI Bengkulu. Oke? Okay? Nah ini. Kalau suatu saat bisa main di level nasional, siapa orang pertama yang pengen kalian kasih tahu?
5: Kasih tahu gimana?
3: Ya, misalnya tiba-tiba dapet email gitu dari bisa main ke nasional, atau misalnya Bang Up, besok kalian mainnya di nasional ya gitu. Nah, orang pertama yang kalian kasih tahu siapa?
4: Orang tua.
3: Mama, papa.
4: Keduanya.
3: Yang pertama.
4: Mama.
3: Kalau Gagah?
6: Mama.
3: Kalau Suarez?
7: Mama.
3: Kalau Suarez mamanya di sini sih soalnya. Kalau bilang papa, aku enggak antar kamu pulang ke rumah ya. Minta jemput papa. Terus satu hal yang paling kalian pelajari dari basket tapi ternyata dipakai juga di sehari-hari apa nih katanya?
6: Adab.
3: Attitude. Adab. Oke, attitude. Terus tapi apa? Suarez apa?
7: Disiplin.
3: Iya serius, aku juga sih. Terus okay. Sementara itu sih ya yang nanya di WhatsApp kita. Kalau di YouTube-nya RRI Bengkulu dari Fahri Keceh, Tunas keren katanya. Oh bukan, ada ruang waktu, ada Tunas keren katanya ya. Terus, mimpi terbesar kalian di basket apa?
7: Bisa main di kayak IBL.
3: Bisa main di IBL.
7: Ya, IBL.
3: Oke, okay. Kalau ada satu klub, pengennya gabung klub mana?
7: Aras.
3: Oke, okay. Kalau Gagah apa? Pengennya?
6: Sama.
3: Kamu tahu klub-klub basket yang ada di Indonesia nggak?
6: Enggak.
3: Taunya Tunas doang ya. Taunya Tunas doang ya. Berarti Tunas harus go nasional ini Bang Up.
6: Iya.
3: Next ya. Tapi kalau suatu hari bisa main di level nasional, oh ini tadi udah, yang pengen kalian capai bersama Tunas Bengkulu apa? Kalian juara ini kan nasional. Udah tim apa?
5: Juara nasional kayak kejurnas.
3: Next kedepannya apa nih kejuaraan yang menunggu kalian?
5: Kayaknya ada tanding di Cirebon, YBA.
3: Cirebon ini nasional?
5: Ya, nasional.
3: Oke, kalian juga yang main dari Tunas atau ngebawa nama sekolah?
5: Tunas. Bawa nama klub.
3: Bawa nama klub, oke. Seberapa sering sih kalian main sama sekolah, ngebawa nama sekolah atau ngebawa nama klub? Lebih sekolah. Banyak mana?
5: Sekolah. Kayaknya sekolah.
3: Lebih banyak sekolah. Oh, lebih banyak sekolah ya. Oke. Terus, kalau seandainya 5 tahun lagi nih, kalian ketemu sama diri kalian sendiri, apa yang ingin kalian katakan? Raffi dulu deh. Apa yang kamu katakan sama Raffi 5 tahun mendatang? Sama diri Raffi yang sekarang 5 tahun kemudian, apa bilangnya?
4: Harus lebih berani gitu.
3: Terus, oke, okay. Kalau Razan apa?
5: Untuk 5 tahun ke depannya?
3: Kalau 5 tahun lagi, Razan bilang apa sama diri Razan? Yang sekarang?
5: Jangan putus asa.
3: Jangan putus asa, oke. Okay. Kalau Gagah?
6: Harus konsisten.
3: Harus konsisten. Kalau Suarez?
7: Harus disiplin, konsisten. Nurut orang tua.
3: Nurut orang tua, oke. Okay. Baik, tapi memang ya setiap proses itu selalu ada ya proses yang panjang yang selalu gak bisa kelihatan gitu ya. Mudah-mudahan kali 5 tahun ke depan bisa jadi versi terbaik kalian lah ya. Dan aku pengen tanya sama kalian, kalau ditanya pilih 3 point atau slam dunk?
5: Slam dunk.
3: Slam dunk?
4: 3 point.
3: 3 point?
6: 3 point.
3: 3 point?
5: 3 point.
3: 3 point. Latihan pagi atau latihan sore?
4: Latihan pagi.
3: Pagi.
5: Sore.
3: Sore.
6: Sore.
3: Sore.
5: Sore.
3: Sore, oke. Main kandang atau main tandang?
5: Tandang.
7: Tandang.
4: Tandang.
3: Tandang. Oh ya, karena suka jalan-jalan kan. Terus tadi pemain basket favorit siapa? Masing-masing orang. Kalau Suarez?
7: Stephen Curry.
3: Stephen Curry.
6: Stephen Curry.
3: Stephen Curry. Kamu percaya aja sih kalau sama Gaga ya. Terus kalau Razan?
5: Kyrie Irving.
3: Oke.
4: Stephen Curry ya.
3: Stephen Curry. Curry itu yang sekarang kan? Kenapa kalian gak milihnya kayak Michael
5: lama. Hah? Michael Jordan.
3: Ya, kayak gitu-gitu, legenda lah.
7: Karena bukan zaman.
3: Bukan zaman. Singkat padat bukan zamannya. Gen Z banget sih ya. Tapi target kalian tahun ini tuh apa sih bareng sama Tunas?
5: Bisa nasional,
3: bisa main di nasional. Bisa main di nasional. Ya, ada kejuaraan yang memang kalian pengenin enggak sih bareng sama Tunas?
5: Ada.
3: Apa?
5: Ya, kejuaraan nasional.
3: Iya, kejuaraan nasional atau apa gitu loh. Ada enggak? Kayak kejuaraan-kejuaraan apa ya biasanya kalau kejuaraan basket tuh? Gak ada ya?
5: Gak ada kayaknya.
3: Ya pokoknya intinya main di nasional ya. Ketemunya sama klub-klub yang di nasional. Oke. Nah ini ngomongin soal main ke Pro 2. Kesan kalian main pertama kali main di media gimana sih, datang ke media? Pengen tahu dong. Dari Raffi dulu deh.
4: Deg-degan gak?
3: Deg-degan. Terus?
4: Lebih nambah pengalaman aja.
3: Tadinya mikirnya kayak gimana radio itu? tapi kalian tahu radio gak sih?
5: Tahu.
3: Pernah denger radio gak sih?
6: Pernah.
3: Terakhir, tapi oh denger radionya lewat mana?
5: HP.
3: Lewat handphone. Ya. Lewat handphone? Serius? Pernah. Dengerinnya?
5: Bukan denger sendiri sih, denger kakek.
3: Oh, oke. Okay. Oh, karena kakek. Karena kakek. Setuju sih aku. Terus apa kesannya begitu pertama kali tahu kalian bakal diundang nih sama Pro 2 Bengkulu gitu?
5: Kaget.
3: Kaget.
5: Kaget aja.
3: Terus
5: Seru.
3: Terus apa lagi kesannya? Kalian ngebayanginnya radio itu kayak gimana sih?
5: Kayak di
4: berita.
5: Ya, kayak di TV-TV.
3: Kayak di TV-TV. Oke, baiklah. Thank you teman-teman ya. Terus kalau seandainya kalian misalnya nih ada teman-teman yang pengen banget bisa kayak kalian, bisa main di nasional, bisa konsisten, bisa disiplin, terus tapi jiwanya nih masih pengen main, kalian punya tips nggak sih, atau mungkin kalian punya pesan nggak sama teman-teman sebaya kalian? Nah, satu-satu dari Suarez dulu. Apa pesannya buat teman-teman sebaya kalian gitu ya, supaya bisa ngejalanin hal-hal yang positif, ngelakuin hal-hal yang positif gitu.
7: Bergaul sama teman-teman yang positif aja
3: sih. Oke. Terus kalau teman-teman yang positif tuh yang kayak gimana sih menurut Suarez?
7: Yang enggak nakal-nakal.
3: Terus udah itu aja.
7: Latihan di tenas.
3: Latihan di tenas. Langsung promosi. Terus kalau gagal gimana?
6: Ngelihat dari medsos.
3: Kenapa?
6: Medsos ini yang positif.
3: Oke, lihat di medsos yang positif itu apa? Ngapain?
6: Lihat video-video basket.
3: Oh, lihat video-video basket. Oh, jadi teman-teman yang dengerin sekarang kalau pengen kayak kalian nonton video-video basket. Oke. Kalau ada anak-anak di luar sana yang sebenarnya jiwanya masih bebas, kan kalian ini positif banget ya kalau menurut aku, ya kan? Nah, kalau pesan kalian ini apa buat teman-teman? Kalau Razan apa? Jangan apa gitu.
7: Jangan lakukan yang hal negatif lah.
3: Contohnya?
7: Merokok, mabuk.
3: Oke. Okay. Karena emang banyak anak SMP ya. Banyak. Kalian enggak. Oke, okay. Alhamdulillah enggak ya. Kalau Raffi apa nih, Pi? Pesannya sama buat teman-teman, Pi?
4: Lebih ke hidup produktif, tinggalin hal-hal yang nggak perlu mungkin kak.
3: Yang nggak perlu tuh contohnya
4: kayak yang dibilang Razan tadi, kayak ngerokok, mabuk gitu kak.
3: Oke, baiklah, itu ya teman Pro 2 ya. Kalau seandainya kalau kalian pengen jadi orang yang positif kayak Suarez, kayak Gaga, Razan gitu, dan juga Raffi, pokoknya kalian harus lakukan hal-hal yang positif. Intinya tuh ya teman Pro 2 ya, kalau kalian udah merasa kayak jauh banget ya dari hal-hal yang positif, ingat lagi siapa diri kalian, siapa orang yang ada di sekitar kalian. Buat Suarez, Gagah, Razan dan juga Raffi ya, terus berkembang, terus latihan, semoga mimpi-mimpi besar kalian ya bisa satu persatu tercapai. Oke. Okay? Dan next, kalau seandainya kalian aku undang lagi, kita bisa ngobrol lebih banyak ya teman-teman ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang juga mungkin sedang mengejar mimpi, ingat aja satu hal ya teman Pro 2, jangan takut memulai ya. Dari hal yang kecil aja, kayak mereka sendiri itu melakukan dari yang tadinya diajak sama kakak, terus ada yang tadinya cuma lewat doang terus ngelihat kayak seru basket gitu. Karena setiap perjalanan besar juga dimulainya dari satu langkah. Mereka dimulai dari umur ada yang 2 tahun, berapa tahun tadi? Dari kelas 7 ya, ada yang dari SD ya kan? Terus ada ya sampai hari ini mereka terus berkembang teman Pro 2. Kalau gitu video pamit ya, thank you semuanya. Ya, selamat akan latihan lagi setelah ini.
7: Iya.
3: Iya. Selamat latihan, thank you untuk kehadirannya. Buat Bang Ab juga thank you. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak setelah kalian memenangkan juara nasional nanti ya. Thank you semuanya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
8: 기다리라고 말해. 무슨 수를 쓰든 다시 오겠다고 말해.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
1: Stay tuned on Prodou FM. Teman terbaik kamu.

0: enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Abang Pro 2, kita sering banget kalau datang ke rumah sakit tiba-tiba kita dibilangin kalau kamar lagi penuh gitu ya. Nah, pokoknya buat kamu ya teman Pro 2, kalau kamar yang sesuai sama hak kamu lagi penuh ya, kamar BPJS nih penuh terus kamu disuruh bayar tambahan, jangan buru-buru panik teman Pro 2. Karena biasanya rumah sakit itu ya bisa menempatkan kamu satu tingkat di atas ya, maksimal 3 hari tanpa biaya tambahan. Nah, kalau masih belum tersedia, kamu bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lain gitu ya, yang setara gitu, atau tetap dirawat tanpa membayar selisih biaya. Bahkan kalau kelas sesuai hak dan kelas di atasnya sama-sama penuh, itu kamu bisa ditempatkan di satu tingkat di bawah maksimal 3 hari. Tapi kalau kamu sendiri yang minta naik kelas, nah selisih biayanya itu jadi tanggungan kamu teman Pro 2. Ini udah sesuai sama aturan yang berlaku ya. Jadi kalau kamar penuh bukan berarti langsung bayar lebih teman Pro 2, tapi ada prosedur yang harus diikuti. Informasi ini beda kutip dari Indonesia Baik ya. Nanti lanjut lagi deh dengan informasi lainnya, tetap di sini ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh. Bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa. Tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin bro.
2: Teman produser segera kami kemanakan azam maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada Daniela lewat lagunya Pertunjukan Terakhir ya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita hingga pukul 18 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya teman Pro 2, kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak music live chat. Untuk itu, PD harus pamit nih dari udah mendengar kalian semuanya ya. Thank you banget untuk yang udah mantengin Pro 2. Jangan kemana-mana, pastinya nanti malam masih akan ada rekan video yang menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu PD pamit dari ruang dengar. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
0: apa?
1: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centilera.
1: Nah, benar. Centil era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pas ini.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah
0: dengerin. Bener. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kan mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Pro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di
1: MLC Music Live Chat.

0: Musim Music Live Champ.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, gak apa-apa mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume. Gua gak usah pake headphone ya.
1: Gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa.
4: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener, kalinya sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
4: Iya, iya.
1: Kasih pertanyaan yang gak template dong dia.
0: Gimana, Jakarta macet?
4: Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Gokil, bener.
5: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul.
5: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantap.
0: Gitu. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location dulu.
5: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
5: Karena relay di 70.
4: Ada Max.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
5: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu, Ci. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur kan. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
5: Nggak bisa, kita harus semangat sama
4: orang
5: sama kalian, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
5: Energi kalian yang ngebawa.
4: Makasih
5: banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya? Justru belum ya?
0: Belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak ke Bapak 2. Ini sebuah band legend ya. Jadi dong legend lah.
5: Belum.
0: Oh, masa sih?
5: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
5: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
5: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Harus semangat.
1: Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama
0: ngomel
4: terus.
0: Iya bener.
4: Ini lagi live
0: itu halal.
1: Langsung
0: lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
4: Belum pernah di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
5: The Dream Band.
1: Dream Band.
5: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
5: And now turns to you.
1: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
5: Tapi dikasih slot cuma dikit di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
6: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
5: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
5: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
5: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
6: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
6: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Iya, iya,
6: benar. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
5: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, benar. Ada dua lagi.
5: Dua lagi. Kan kita mengerti. Bukan kita.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
5: Enggak, udah lucu dicuak.
6: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, benar.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
6: Udah, selesai.
0: Selesai.
6: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
5: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
6: aja. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
5: Makin gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
5: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
5: Karena gini ya.
0: Asik.
5: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
6: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
5: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu. Menuju. Jadi karena
7: berat banget.
1: Iya. Itu
5: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
5: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
5: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
5: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
6: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijamain apa.
5: Gua kalau serius lapar, Mama.
6: Iya. Kalau kita makan.
7: Tapi enggak nyangka.
5: Kalau lo
7: gue enggak bayam.
1: Aduh.
0: Nangka bayam.
7: Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
5: Masih bridging, Sabar.
0: Ini
5: udah press release banget soalnya. Nempel kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
6: Belum kesana. Sabar.
5: Serius.
6: Kita tungguin pertanyaan yang baru-baru.
5: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
7: Memang kita itu pengen
5: ngeband sampai tua.
0: Oke.
5: Tapi sejujurnya dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
5: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu, kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
5: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
5: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
6: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
5: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
6: Suruh jalanin terus.
5: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
5: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, gitu kan.
5: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
5: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya. Gitu kan.
5: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
7: Karena kita selalu merasa benar.
6: Iya. Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
6: Gak perlu tak jelas.
1: Iya, I feel you bro.
6: Memvalidasi.
1: Betul, I feel you.
6: Iya.
5: Tapi jujur kepada halayak, para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
6: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Yeah.
5: Jadi YOLO itu.
7: Udah bridging aja sabar.
1: Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
6: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
6: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
5: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
6: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
1: Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan. Barusan dead air.
5: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
5: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Sambil berpikir.
7: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah, kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
5: Sudah 18 tahun. 18 tahun gitu.
7: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
7: Itu 3 tahun yang lalu ya?
5: 2 tahun.
7: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
5: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
7: Iya, gue diare lagi.
5: Jadi di antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
5: Oh, apa gue jelasin? Kenapa
7: okay, enggak seperti itu dong?
5: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja tuh pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
7: karena
5: bikin
7: kan
5: musik.
7: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu,
1: bukan
7: cuma bertiga. Banyak.
5: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Oke, di belakang kotak.
7: Punya produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
5: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
5: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
6: Ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya, kurang lebih ya.
5: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Ini lo baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure apa? Curious. Ya maaf, abis makan jengkol aja. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
5: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul,
5: kan?
0: Betul.
5: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
5: Mas Oza. Bikin playlist kata gua.
1: Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke.
5: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
5: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analoginya apa, pokoknya intinya kita kayak gini.
1: Padang panjang. Padang panjang pada mana nih? Iya.
5: Padang Siantar.
6: Padang Pariaman. Padang.
7: Banyak tuh kayak makanan, lu mau milih apa?
5: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
7: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
5: Masya Allah banget.
0: Iya.
5: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
6: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
5: Betul, ya, satu-satu, kan?
6: Satu-satu gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu. Asik.
1: Yala.
6: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan.
8: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla izin, Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yo.
3: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
3: Single.
1: YOLO single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh,
3: jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Gitu. Daripada You Only. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang ya, memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
3: YOLO War.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa nggak ngomongin gak usah yang betul dong?
2: Jadi tuh berkompor aja.
1: Back sound ya.
2: Perang berduku.
1: Iya.
0: Oke, cameo.
4: Penting kita berdua.
1: Penting dong. Penting dong.
2: Jadi betul. Belum.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma ya betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana?
1: Coba.
3: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
2: Pertanyaan apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim.
1: Iya.
3: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
1: Yeah.
3: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay.
2: Dibantu
1: teman.
3: Dibantu teman. Bantu teman. Iya, iya.
4: Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
2: Jadi judulnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
2: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
2: Tetap.
3: Tapi emang
2: banyak.
1: Iya.

0: harga temen ya, harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
2: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi you only live once.
1: You only live once.
3: Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikiran lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yeah. Kita emang orang Inggris banget yang ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
1: Gitu. Yeah.
3: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya kesana, keluar kan, jadi
3: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get started, terus dikembangin sama Cua.
2: Bokep tuh, nggak gua rubah. Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
0: Iya betul.
2: Kenapa sih?
3: Gak apa-apa.
2: Gue nggak kentut kok.
1: Berarti YOLO ini dirilis di tanggal sekarang. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri.

0: nasi goreng enak.
1: Boleh, ngasih
0: info
1: doang. Oke, okay. Nice info.
2: Boleh, boleh. Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain?
4: Jadi kemarin
2: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
4: Oh iya. Oh, iya.
1: Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
4: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Andri juga.
0: Ke-39.
5: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
1: Bener.
4: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
4: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
4: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, ya. dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
5: Kok gitu?
0: Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
4: gue
0: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
4: Oh,
2: bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis panggung soalnya
4: kita. Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
4: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
4: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya.
4: Bahwa
0: YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: YOLO. Benar. Aduh, happy birthday by the way.
4: Iya, makan Andri.
1: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
4: Jadi kado ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang rindu. Kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh iya udah kita play dulu.
4: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Kita ngatur sih, enggak apa-apa.
4: Kita open source kok, tenang aja.
1: Iya,
4: kita bebas.
1: Benar.
4: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
4: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.
6: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, gitu kan, Terdengar Dari Langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sonora.
0: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Sound.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin
2: lagi. Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
4: Kita I wanna get
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja, kan. Karena kalau diperpanjang deso tenang.
1: Iya. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya? Mereka kaget.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desa begitu ya?
4: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan sama sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar, dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
3: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
4: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza, ya.
0: Paling.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only lepas aja.
0: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi ini serius. Tadi okay. tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan
2: tadi arenya.
1: Iya,
2: benar. Jadi gua bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang
3: introvert.
2: Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
3: dites. Point dites. Kalau
1: kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh,
2: screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua.
3: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan anaknya. Iya,
1: coba. Coba dari pilih gak cua coba.
2: Pilih gak cua.
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Jangan dilepas deh di pangkrin.
1: Iya. Boleh. POV mas cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni,
3: banyak warna-warni.
1: Oke.
3: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Gitu. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia, karena
4: obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah,
3: jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau gini ya.
4: Makanya pemerannya aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh iya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih
2: sebenarnya. Karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana mana.
0: Benar. Benar. Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas duit, coba kan.
4: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul. Kasih
2: satu buah SG. Saksinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya, masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker.
2: Iya. 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single selanjutnya akan ngerok abis?
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, ikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
3: Koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Tungguin aja.
1: Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi di bawah yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah?
0: Udah.
1: Aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya, sorry.
1: Gitu.
0: Sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang sampaikan
1: pendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Sebenarnya
1: toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Sorry titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Silakan Andri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngebombas soalnya.
0: Juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah semua di sana jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik,
2: video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia, langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit. Dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di Pro 2 RR Bengkulu kembali menemani kamu edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026 teman Pro 2. Semoga sejauh ini kegiatan kamu masih lancar teman Pro 2, dan selamat menikmati musik-musik enak dan info-info seru hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 malam hari ini teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request lagu favorit kamu, kamu bisa request lagu nanti di jam 21 kita masuk ke segmen special request. Kamu bisa memilih lagu favorit kamu di 08 11 73 22 330. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ada Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Tolong Bro 2, kebayang gak 550 hektar itu bukan angka yang kecil ya. Dan yang bikin khawatir teman Bro 2, api di Gunung Bromo sekarang mulai mendekati permukiman warga teman Bro 2. Jadi teman Pro 2, kali ini kita kasih update untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM atau streaming lewat RRI Digital teman Pro 2. Jadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terus meluas per Senin 10 Agustus pagi tadi. Update-nya area yang terbakar diperkirakan sudah mencapai 550 hektar dan vegetasi seperti cemara gunung, mentigen, akasia.

dan titik api. Nah, teman Pro2, alam bisa pulih ya, tapi butuh waktu. Jadi kita sama-sama peduli dan jangan anggap remeh tentunya kebakaran hutan, teman Pro2. Dan masih banyak info-info lainnya yang akan aku bagikan ke kamu malam hari ini di Pro2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Banking Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sukses itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Bisa langsung komen di TikTok kita ya, atau boleh juga kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan di 0811-7322-330. Kita sampai jam 23 hari ini teman Pro 2, jadi kamu boleh request lagu Indonesia, lagu internasional, atau lagu apapun yang kamu suka. Kita punya bank lagu yang cukup banyak yang bisa kamu pilih di malam hari ini, jadi langsung aja kasih tahu aku ya. Dan selanjutnya kita lanjut dulu teman Pro 2 dari Mesa Hira. Ada hal ini dengan Sisa Rasa yang akan menemani malam kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Jaga Malam Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2 dan teman Pro 2. Mulai minggu depan nih, kalau kamu masih sekolah atau punya adik atau punya keponakan yang masih sekolah, kamu udah mulai bisa cek ompreng MBG kamu nih teman Pro 2. Karena bakal ada satu informasi penting yang wajib kamu perhatikan sebelum makan. Jadi Andrian masih menemani kamu dengan info baru malam ini teman Pro 2 di Pro 2 RR Bengkulu 105,1 FM yang pastinya juga bisa kamu dengarkan di RR Digital atau kamu bisa ikuti juga live TikTok kita sekarang di Pro 2 Bengkulu. Dan teman Pro 2, Badan Gizi Nasional atau BGN mulai pekan depan akan mewajibkan setiap ompreng makan bergizi gratis alias MBG itu ditempeli label batas waktu konsumsi ya. Jadi di situ bakal ada keterangan makanan tersebut sebaiknya dikonsumsi sebelum jam berapa, dan kalau waktunya sudah lewat, makanan diminta untuk tidak lagi dikonsumsi baik oleh siswa maupun guru, teman Pro 2. Jadi guru juga diminta untuk memastikan kondisi makanan sebelum dibagikan, sekaligus mendampingi siswa ini mengenai soal kebersihan dan kebiasaan makan yang baik. Nah, satu hal lagi nih, BGN meminta siswa juga tidak membawa pulang makanan MBG. Alasannya makanan yang disimpan terlalu lama itu bisa mengalami penurunan kualitas dan beresiko bikin sakit, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau ada batas waktunya jangan cuma dilihat ya, tapi juga dipatuhi, karena dalam urusan makanan aman dulu baru nikmat kemudian teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu masih bisa mendengarkan lagu favorit kamu di malam hari ini. Kita masih menunggu kamu yang ingin mendengarkan lagu favorit kamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Langsung komen aja di TikTok kita atau langsung ke nomor 08 11 7322 330.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kita sudah berada pada pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu yang baru bergabung di TikTok Pro 2 malam hari ini. Kamu bisa sharing mungkin kalau kamu punya kegiatan-kegiatan seru tentang Pro 2 yang ingin kamu lakukan, atau kamu punya info-info yang ingin kamu bagikan ke teman Pro 2 lainnya, boleh komen di TikTok kita ya. Yang mau request lagu juga masih boleh teman Pro 2. Kita sampai jam 11 malam ini, jadi kurang lebih kita ada 1 jam lagi untuk menikmati lagu-lagu enak di Pro 2 RR Bengkulu. Kita lanjut dulu teman Pro 2 malam hari ini. Ada Mesa Hira di ujung minggu yang akan menemani kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Lagu dari Davichi, This Love to Mampro 2, mengantarkan kita pada pukul 22.13 waktu Indonesia Barat. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Di malam ini semoga kamu lagi gak galau. Yang lagi galau juga gak apa-apa. Mungkin waktunya untuk menikmati rasa-rasa sedih, rasa-rasa gusar yang lagi dialami malam hari ini, tapi semoga segera berubah jadi perasaan yang lebih baik lagi teman Pro 2 ya. Jadi kita rehat sejenak dari lagu-lagu galau kita di malam hari ini. Kita ke Yummy Justin Bieber yang akan menemani malam kamu di hari ini. Selamat mendengarkan.

Teman Pro 2 malam ini, malam-malam lainnya juga biasanya itu enaknya kalau cari minuman itu minuman hangat-hangat ya. Banyak orang itu carinya kalau malam itu teh hangat, teman Pro 2. Tapi tunggu dulu ya kalau kamu suka minum teh malam-malam, teman Pro 2. Karena ternyata nggak semua teh itu cocok diminum malam hari, teman Pro 2. Jadi kali ini kita bahas tentang pertehan nih. Jadi kalau kamu suka minum teh dan punya rekomendasi teh, boleh juga langsung gabung, langsung komen-komen, teman Pro 2. Nah, kalau teh yang cocok diminum malam hari itu ya, itu kalau biasanya kamu minum teh hijau dan juga teh hitam, itu sebenarnya lebih cocok diminumnya pagi sampai sore, teman Pro 2. Karena mengandung kafein yang bisa bantu energi dan juga fokus. Jadi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur kalau kamu suka minum teh hijau ataupun teh hitam ya. Yang biasanya kalau di rumah-rumah itu teh hitam yang banyak, kita Bro 2. Nah, kalau kamu ingin teh yang lebih fleksibel nih, ada teh jahe sebenarnya. Karena bebas kafein dan teh ini juga bisa dinikmati pagi, siang, bahkan malam. Ada juga teh rosella, teman Bro 2, yang biasanya cocok diminum setelah makan. Sementara untuk kamu yang ingin minuman hangat sebelum tidur, teh rosemary itu bisa jadi pilihan karena tidak mengandung kafein dan disebut dapat membantu tubuh lebih rileks. Jadi manfaat ini masih perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya, tapi dibanding teh lain, teh rosemary ini dipercaya bisa membantu untuk lebih rileks nih. Jadi pas untuk diminum di malam hari. Jadi teman Pro 2, bukan cuma kopi ya yang perlu waktunya untuk diminum, tapi teh juga perlu kita sesuaikan agar manfaat dari teh itu tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, teman Pro 2. Kamu hari ini, malam ini masih di Pro 2 RR Bengkulu, kita masih di special request. Masih kurang lebih 30 menit lagi waktu Pro 2 menemani kamu di special request. Jadi kalau kamu mau mendengarkan lagu favorit kamu, langsung aja di 0811 7322330, atau juga di TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Kita lanjut lagi, ada Gloria Jessica dan Adeko Vinda yang tadi udah di request oleh William malam hari ini. Ada Terbelah Jadi Dua, segera menemani ruang dengar kamu di Pro 2 RR Bengkulu.

Malam Pro 2, kamu masih di Pro 2 malam hari ini. Terima kasih kamu masih memilih Pro 2 menemani kamu ya di hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya plan untuk liburan nih dalam waktu dekat dan sekarang lagi cari tiket pesawat yang harganya paling cocok untuk kamu, mungkin ini tips yang pas nih untuk bisa kamu terapkan, teman Pro 2. Karena memang harga tiket pesawat itu memang bisa berubah-ubah karena dipengaruhi permintaan ya, jumlah kursi juga dan musim perjalanan juga itu mempengaruhi, teman Pro 2, sampai sistem harga bisa jadi dinamis karena perubahan-perubahan dari faktor-faktor tadi. Nah, kalau kamu mau coba cari harga yang lebih hemat, itu Selasa dan Rabu bisa jadi waktu yang menarik, teman Pro 2. Bahkan dilansir dari kompas.com ya, menyebut waktu malam hari juga sebagai salah satu waktu pilihan yang bisa kamu coba untuk cari tiket terbaik kamu. Dan untuk penerbangan domestik, kamu bisa mulai berburu sekitar 6-8 minggu sebelum berangkat. Dan kalau penerbangannya internasional, itu pertimbangkan belinya sekitar 3-6 bulan sebelumnya. Terus ada satu tips lagi nih, coba cari atau pesan tiket di luar jam sibuk, teman Bro 2, sekitar pukul 23-5 pagi. Tapi ingat ya, harga tiket nggak punya patokan yang selalu pasti juga, jadi tetap bandingkan beberapa pilihan sebelum check out. Intinya jangan buru-buru, teman Pro 2, check outnya, dan jangan cuma terpaku sama satu waktu. Jadi rajin cek, bandingkan, rencanakan juga dari jauh hari. Siapa tahu nih selisih harga tiketnya bisa kamu alihkan untuk jajan selama liburan ya. Dan terima kasih, teman Pro 2, untuk kamu yang sudah setia bersama Pro 2 hari ini. Mungkin ini segmen terakhir kita ya, karena setelah ini kita bakal menikmati lagu-lagu yang sudah kita susun di playlist Pro 2 malam hari ini menemani kamu. Dan selamat malam sekali lagi, selamat menyiapkan semua keperluan kamu untuk besok yang masih bangun. Selamat istirahat juga yang udah mau tidur, teman Pro 2. Terima kasih, dan kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
0: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
4: Alah.
0: Aduh.
4: Sini, kamu ya.
0: Jangan, Pak.
4: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
0: Jangan, Pak.
4: Sini.
0: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
5: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

Teman Produan, demikian Produan menemani kamu di hari ini edisi 10 Agustus 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Modara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 11 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31 kami ucapkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm, teman terbaik kamu.

0: postingan di tag. Memori kita di pet, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kualitas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita baru saja menuntaskan Jazz Music di pagi ini untuk edisi siar di Selasa 11 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat bergabung di Pro 2 Bengkulu. Dan pagi ini kalian ditemani yang di Kanugraha sampai jam 10 pagi di Spada Pagi. Depar pagi kita akan diawali dengan informasi dari perakiran cuaca nih teman Pro 2. Wah, jadi kalau ngomongin tentang cuaca Bengkulu hari ini, gak usah di belakang-belakang lah, beberapa hari terakhir panas banget ya. Nah, untuk hari ini teman Pro 2 di 11 Agustus 2026 berdasarkan informasi yang dikutip dari website bmkg.go.id, untuk kota Bengkulu sendiri hari ini diperkirakan berawan nih teman Pro 2. Ya, agak sedikit teduh sepertinya hari ini ya. Cuacanya berawan dengan suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan itu juga diikuti dengan wilayah lain seperti di Kepahyang, kemudian di Seluma, Bengkulu Utara yang juga cuacanya berawan. Bengkulu Selatan, Rejang, Lebong, Kaur itu cerah berawan ya teman Pro 2. Ditambah Muko-Muko juga cerah berawan, dan hanya Lebong nih diperkirakan berkabut di hari ini. Itu dia sedikit updatean informasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu untuk cuaca kita hari ini. Anomalinya bisa aja berubah, tapi diperkirakan ya berkisar antara cerah hingga cerah berawan ya overall ya teman Pro 2. Kita masih akan lanjut dengan lagu berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: FM。
1: Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kalian semua. Kita kutip dulu teman Pro 2 updatean informasi di pagi ini. Ini bakal jadi hari yang menarik nih ya. Terutama ada informasi dari jelang HUT RI nih teman Pro 2. Jadi ada himbauan dari pemerintah ya teman Pro 2. Jadi pemerintah itu mengeluarkan himbauan untuk masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar khususnya di media sosial. Ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari di Jakarta. Informasi ini dikutip dari rri.co.id di mana Kodari menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional saat ini sedang dalam kondisi yang baik, terkendali jelang peringatan atau HUT RI ke-81 ya teman Pro 2. Jadi dengan banyaknya mungkin seliweran berita-berita di sosial media, nah ini kita diminta untuk jangan menyimpulkan satu konteks informasi itu dari satu sumber aja. Jadi harus divalidasi. Sebenarnya sih semua hal harus kita gitu ya teman Pro 2. Kalian baca artikel sesuatu, cari compare-nya, cari perbandingannya, apakah ini informasi yang bisa kalian percaya atau tidak gitu ya. Harus divalidasi ya. Jadi Kodari menekankan kalau pemerintah itu harus menghormati setiap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Setiap individu kita tuh punya konstitusinya juga gitu ya. Dan pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku teman Pro 2. Oke, gimana persiapan 17-an kalian nih? Di sekitar rumah, dekat-dekat rumah udah mulai ada lomba-lomba gitu ya. Dan puncaknya mungkin akan mendekati di tanggal 17 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman produk ada bara suara lewat terbuang dalam waktu. Masih di 105,1 FM. Masih berada untuk nemenin kalian semua dan selamat pagi untuk teman-teman yang masih menyimak siaran ini di 105,1 FM pagi ini. Sama Pro 2, kalau kalian lagi nyari barang-barang lelang nih, ada kesempatan bagus nih. Jadi ada Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung akan menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya, kalau lelang serentak ini akan dimulai tahun ini, di mana lelang ini dilakukan dalam rangka menyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice atau pemulihan dalam keadilan ya. Nah, pemulihan aset adalah bagian dari keadilan dan itu tidak bisa dipisahkan. Dan dia menjelaskan bahwa lelang serentak ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari terhitung Senin 10 Agustus sampai Jumat 14 Agustus. Wow, ini udah mulai ini teman Pro 2 hari ini ya. Kalian udah bisa nih coba-coba cari informasinya ya teman Pro 2. Yang pasti benda yang dilelang itu adalah berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, barang elektronik, sampai perhiasan. Dan masyarakat itu bisa mengikuti lelang dengan mengikuti prosedur resmi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Pendaftarannya dilakukan secara terbuka lewat daring melalui situs resmi e-auction lelang Indonesia. Jadi kalian bisa searching aja di situ ya. Informasi dan jadwalnya serta daftar objek terbaru juga bisa kalian pantau lewat informasi resminya dari situs Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kalau kalian yang nyari barang lelang, gaskan ya. Sekarang lagi ada lelang sampai tanggal 14 Agustus 2026 teman produk.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Willy Winarko barusan teman Pro 2 lewat besok gimana? Ya gimana? Udah setengah 7 lewat dikit lah ya.

segini itu masih aman banget. Cuma kalau udah jam 7, beuh. Jam 7 nih, teng dari rumah jam 7 keluar, ketemu aspal jalan gede, fix. Boom, boom, boom gitu. Rame banget, kendaraan udah sangat-sangat amat chaos gitu ya. Anyway, thank you ya untuk teman-teman yang masih dengerin Pro 2. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, karena kalian juga bisa dengerin secara streaming di aplikasi itu. Jadi kalian mau dimanapun kalian bisa dengerin Pro 2. Mau kalian di luar negeri, mau kalian di luar kota, selagi ada jaringan internet kalian bisa dengerin Pro 2 Bengkulu. Dan gak cuma Pro 2 Bengkulu, semua RRI seluruh Indonesia bisa kalian dengarkan lewat aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105,1 Prodo FM Bungkul, teman terbaik kamu. Teman masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Dika masih update untuk nemenin kalian semua di sepada pagi ini, dan kita masih lanjut dengan lagu dari Panic at the Disco.